0: Ia ole ua lima rua minuti e te aesu utasi fai mei lika fai kau ngā ua kia kama ki lai ki eso ia. Ia, fai kau kai, fai kau waki ngā lenga sasai fai aonga eso ia. Ua lima kolu e ke aesu kas. Kau kau apa? Kau sih kue, kue. Kalau ngaji alfa kasih kia merkoi, lo koi lima kau
1: bingung

0: Άλλη αού. Μα αφού είναι φάμε μπράμα με όλοι. Ορφιλό, ο αρέσει, ο ήταν στην πάρη, ή όλοι ορφιλό, όλοι ορφούγα, αλληλού, κόμμα φάμε πτάλα με. Ορφιλό, ακούω που μόνοι μακαέλε, έλε. Ορφιλό, ακούω που μόνοι μακαέλε, έλε, α. Σα αρέσει, ακούω που μόνοι μακαέλε, έλε, ακούω, ορφιλό, Ya se ka wo le ol ma ka ele il ko piku.
1: Ay,
0: ya se ifa ku fisi dia o le fisi ma ya la UPP o ai la ukil kitchi den champini tam sanga nei ama tu ina ore mesina ba mo bajas ru fisi ma la UPP yo ane tinonga o ai la ukil kitchi le an champini nei e le fam na tu ina ore mesina
1: e ile o ke tuna ile mo ke le tsela fa ye o o ka tsam e ka ke ba ya yo mo ku la ma le a fela la le tsana e ma o e le mena ke tiki ke le a pa ga tsa go ile le u ma ye no
0: e
1: e ke nya ile le le ma ile fa bon ma ko o le ma ko le ka bi ko le ba
0: Le hay una un asili se va asili para
1: uno.
0: Tarifalvao.
1: Ya
0: pe casi es causa o pe casi es causa un champín, el que informao. O dice causa un champín y fue el agua. Luego va y pu a un algo, le ngo le agua. Ya. Y mal causa un champín el agua mata.
1: Ya. Porque le fue el Vicky. Le quiero contar al mobile ya la la va el punto de paso con el de futuro pasa ya o de lupa civil está que de
0: lupa de esa son pijo y se va que mi
1: ya
0: y me la hubo de me la hubo fallaso fallaso de una tua me ni ni fila es causa catalofa chat falao catalofa catalofa catalofa catalofa Soy como Luis hasta más. O sea, me pasé así y solo María. Se va a los Pepe.
1: Me llevo una culpa y es algo así. Ahí está la goa.
0: Ahora yo voy a los Pepe. Esa fue el gran chile de un hombre. Facebook y haré un film. Mike, va a estar. Wahore, orang fa, orang filoa, oil ya oil. Lepas ni dia cuma ya, tapi poil aku kikici dia sampini mai ni dia. Ah, cakap sangat lepas ni ya.
1: Sangat lepas yang ada di dalam suara aku si kikici ya, itu pau cuma.
0: Oh. Ia orang lelah lah yang fail di samping, ia suka samping ya. Cuma. Poang kiri, lola poang iya oil. Tahu no ipat ya?
1: Ya. Olimor, ele alanga pu famang ana samua sa peu moele ufu.
0: To al pai pai.
1: E. Ya ole singonga ole funga ole ufu.
0: Ole ufu la a. Sa ola.
1: Ya. Ole.
0: Sorry, bang. Ayo, fasili so.
1: Ole ufu to al pai pai. Ini ni kama maku ana basa.
0: E.
1: Nah, aku kena ngasuh gong ni. Aku tu pun kan kau faham lagi. Ia yang aku langgam macam ni macam tahu lenti. Walang eh, ayah faham lagi. Wah, balak kiri le palau balik ni macam.
0: Leh oleh orang aku pusak orang pula, muangan. Ini saya nak orang muangan aduk.
1: Saya
0: juga tak kira doa ni. Mangkuala melang, ufa kau yang vili, mahu opi vili, mahu buat apa? Mahu kusi opi vili, ye opul. Mangkuala opul ni fahamnya, ye fah, ye opi vili orang ingam, oleh ia le fahamkan ingam buat moye. Dah lah kau mangkuala mengusah ngomba ia, kau fah mangkumi kemaya pati ye le. Aku bingkak kau guang aku pua, ay fah, opi vili fah melisipu, boleh ia fahamkan ingam buat moye. Aku salah bingkak kau, moye le ufa tu alpai pai.
1: Wah,
0: ini banyak. Ayo, kita main. Kami kore, pukus, afungai, pui, ngambil, ale, ale, pori, warau.
1: ele peina o kama makoi e fa muna ma ji ko ingale no malanga pili e un mocha o du malanga ne le pape ka tango te kuji te pai ka mal pa va
0: kala mo ma me la soi fu ai
1: ah kala mo sa puza puza kusa lo kala longa pe o lai lai sa o ga de por kala me Oh, well, I'm going to go to the boiler. We are going to go to the boiler.
0: What are you going to do? I'm going
1: to go
0: to the boiler. Oh, you're going to go to the
2: boiler. I'm going to go
1: to the boiler.
0: Yeah, but we are going to go to the boiler. Yes.
1: Wow. Oh, my God. Yang ini dia kalau orang kata fahok, ah,
0: isalah.
1: Ya, alang alai. Tapi loh, yang kau mula ngangga palu alu, bakulau tunggal kai kai. Ya, ini yang botanga. Palon sepemukia mula langi rumah botanga.
2: Oi, sebab.
1: Iyo, boleh ni aje. Kau sah le leh yang kau mula ya kau. Kalau ngah aku boleh lah aku ke malam-malam maya, saya boleh ni, ngah boleh saya aku main boleh asa aku kalau mah. Ayah, pafkai ni. Kepiah ni, kepiah ni kau mah.
0: Dah cai. Orang orang fikir fikir tengah malam-malam ni, ini makai ini mesti dia.
1: Ya, ya.
2: Oh, ia mana kayu pada ini agak?
1: Iya.
2: Ini bawa pinor. Ia pernah kau lalu mele oleh puma melompat kayu kamu. Aku melompat puma ke laya dia. Aku melompat laya yang ngalur rone. Dengan ulangan yang aku ini upah sabo pun ngalur ngasih paham.
1: Oh, kau.
2: Oleh Pak Sulungan ada kuah leh kau.
0: Keparangan beli usui ya sungai waleng. Oh, fakung iko ingo pakai. Oleh wu usui ni me ngasih ini ngalu.
2: Oleh apa ngasih?
0: Oleh wu ngasih ngah kayu. Oh, kuma. Kata orang macam apa? Oh ya, sarung bayi.
1: Angafunai kuka uang ni le mele le, uang asli pau le ngomu a. Angai sarung bayi. Tapi ya, okay kau mampu kau dia. Kau mahu liu bayi le asli pau, uang asli ni le ngalor kainam. Walangai tapi ngalor.
2: Mana kalau kita ngalor le?
1: Yeah, mama mau kira ikut.
2: Kira apa orang kapal? Kira macam tu je mesti kira. Tengah kain kau buka. Orang kalaya. Kalau mahu bayar dia, kau ye pasal tu nak keluar kan? Ya, kau kira be stay ya dia kan? Pula, ekem boleh buka ni, lalu apa yang orang kena? Ya, pengkak, lalu dengan mahu siapa kalau wahai kuau kau mahu ini orang apa? Ah, kira kira, kalau melayu yang dia boleh ini dia aku, apa nak kau?
1: Iya.
2: Ia lembek. Ia kambangan kucil lah. Ia ini kaya goida lah. Ia lembek. Awak kira apa? Kau yang bisa.
1: Maka maka ku ye ni ki le ofa ye. Se o mundo foi caudia, mãe me põe na paque, vamos nele fazer, vamos a caco o rumo que ele. E a hora que a mãe é moia, hasta o culo polo, eu não é caçado e do mau ouro, não é foi isso de pie co. O que eu vou abrir na minha. O sacacá, o lavo pó, o lupa, que é. Tem lá, o água tem. E aí, aí, ele ia na cacá. É a lua, não é? Não é? Fui. Eu aí, lá no alá, e no ralé, polo, e pau, é loi, lá no pau, bato, bato, le polo.
0: Vou viver lá, querido.
2: Ole subo ale awol ba.
1: Ko sidi ane ya.
2: Ai fu de awol ba. Wa mo ya. E lua me ya ane se se foi.
1: Ya.
2: A vel ka e de mama o ke le wa ana ti wa ga da awol.
0: Ah.
2: Ko sidi ana me ma wol pe. E me e de pa ke u bu na vai na. Bawang ala ke asai kang asana kan pakai ukine na, aki kiawa, boleh boleh afon balai pon kuli bangu boleh jadi kau
1: tak. Bangu umar apa?
2: Dah lagi kah ay bimbino na polo ya kau bimbi ya kuki sama ini aku ini baca ukine na, dah kasih ngaku ngaku ay anga kah kini muka, ada tau lah oleh ke al kamera ukir. Uwala awal pakai masau aku kumpul wong ya ini bapa ya kami ale ena dia pu esa pu ya wale bapa
0: alor ngai la dia ya ya kakareka
2: yo yo o meu confiki um fapeza ale nga e be e la le vai da ku oi la bu
0: so
2: yo kasi rape Jangan kuat lagi, lalu tak kopa, kalau ni lalu kau
0: dah. Tapi aku dah awal ya, aku awal pi se awal se akuar bu, pi se awal se akuar bu bikis. Kalau ingat saya umar uai, kalau mungkin kami bapai. Oh, mereka kaya fia fia kau alul aku.
1: Kecil mewah, umar jadi luar kalangan. Umar ni kau pula bongol, kalungan ya. Kalsia pe nga faonga pe ni faonga pe ni ni ki sa pe ni pe nga ka u fu ye ka mu nga ye ye ne kele fo yo kula fo mo or kamano ke tik e ne wo pa wa le kula fo mo ni ka ku un ka ku wa maka mo ye o le mulu e ya a ya no wa o sa we me le mele o lo ka ma mulu le pake E a como se pula fomo mole so fu malo lo inga walang a kaule le le pagu ba kala fa mo ba kinga inga pa e pa ke pa ke mamulu e o diti nga me o ka ko vai ngi ai wala kur ka nga ka fam bi o so vai do lu a mo le pa ke le
0: fu ya e pa ulu
1: ona o ya pula fomo e ne ka kamu fa nga nga pule ir kan ka ye le lu lu Ya, pelanggan saya wajah fotam. Oleh itu kuna fongoleo lo lo ka ka volele kewa lelele le paling itu kawai kaku lalu oleh pala pala lelir sima. Ia boleh kuna fongo fapengat terkang kan?
0: Oris pe oris boleh kuna fongo le oleh awak ipa ulah lo pakai pe irung oleh malai. Ya, mahu kami.
1: Ya, mahu kami uma.
0: Kamu ya kuli ay ay awak ipa ulah lo pakai.
1: O kanse foi na cabo pelo pula fogo.
0: Usei e ira o que que manga ia sa un e o que como chama de escausa. Ma maior o que co aga como que a marcaca. Aí que ele co com pe cura fogo. Oi, oi que a uma la u pe cura fogo garo so aí lugar, la cola aí lugar, ele massa que ele so vai no lugar. E eu disse melhor
1: Or the Ural, Layal Warsi, Sawikar Speak or Awoku, Lepaki, Kasipe, Wokin, Kelekwakan Pekula for Lokakan Pek. Let's see me, Mawa, Erika Longa, Ungama, Boyo, Tangama, the Fongaro. Or Ganka Poro Mau.
2: Hallelujah. Yeah, I'm a poor car again, cape.

0: 浦乡个，浦乡个一只沃子乡，
1: 嗯。
0: 伊，我讲了，我讲了，我讲我没搞伊的啥。我放个啷个啦，啥比赛有？我拉阿乌人个马卡维尼尔开米尔，我发马尔瓦迪亚。
1: 古布贝啊？
0: 伊拉伊基隆个飞扬个，我伊里，伊里发啊。
1: Eh,
0: jadi ngalih fai mo ini, perkalam saya fai mo, ekau ngah iya ini ya fui ya, iya se, iya aku pembawa arah aku ini, iba ikai mikong wanga, ah, fui mila usai tem,
1: fui
0: sebab pengak, fui ekau, fui yang iya, bawangi kak fui fai malang aku ngah fai kai mi, perkalam bela ngah fai kucing lagi.
1: Pakos
0: isa. Yelela ko suil mesin. Mangay fu. Mangay fu ilay ko mesin na. Ako sa rai bang. Yara le wo. Yelela wo. Wo mo po kalam te wi. Ah yelela wo. Usa le wo bang. Yelela wo. Wa makka ka kala ile. F2 wo ya kikiki. I call a little winner ko wa. Ya voy si me wa ko. Wakuso o new records o records fou umang eu lewa la fa bom bau fa bom bau ngare ku wa lewa ah wa lewa fou ile pokala yo
1: fa sa wa na ku bom bau wa ye ne fou mo de swing ale ah ya o me fa mau ai kala fa so piko de ka tanga me ne ka tanga sa o ne ya
0: kusala wa o pokala me la de te wira ngale nga na kambo wa fou pokala me ku kuila ka o le muso oi ah Tak ingat lor lah, iyo program itu kuiran musuh. Ada uti bilang aku, fatal malau.
1: Alor lama yang usai.
0: Alor cuma.
1: Ipe mau kira kuirung
0: aku, mau karangu. Karangu uti bilang.
1: Malu lama, malu masuk. Kalau faham longo iya, ini mafu angasawal uti bilang. Okay, dia uah. Wo kau ye ini pun kurikat pawan lagi sama orang lain kan?
0: Eh,
1: tapi dengan saya orang sama itu dia. Tapi ye pasti siang ngai buka ye orang kucing.
0: Kau kucing aku akan melang.
1: Sama tak? Ya, orang tak tahu yang lain orang cewek tapi orang si dia pun ada orang yang nak kau buka yang orang kau mahu. Ya Ya, aku kira ya ini mesinnya lewat tu ini. Apa ye kau wang apa yang kau fikir umai fikir kau ikal wang? Apa kau wang ai
0: wah? Oh.
1: Ini mesinnya kau wang ai. Apa mesinnya lewa ye ye tu mune yo kosong apa ya? Ye yo mianya o parong aku yo. Yang aku ini mesin apa ini mianya.
0: I mean, apa pe banyak singarul kaya ada
1: pusing.
0: Jadi mau beli barang lah, wah aku say ifu imo meo analysis mo meo ala aku economist terkaku kungure ini faham punga leu. Lepas kami yang kau sangai aluai lalu kupi mau ada kung ada kaku kung. Pedam faham ikirah dia ingat ia kau sesuangi ifu ini leu ngai ini. Lela ngarinya kupure ai ma fo fo ngi ma fai lode ele e ko ngai kiere ku sara de mo mbere fimo ya le pepele ko ele akore ba ngare Ramai, ya ke aku ia apa peores sa orang uai kau. Ada orang iba faham iba lima apa kau ini. Ir, ir tahu ira. Kusala ada uai lusuh pun kau sanga. Ah, lusuh kas. Kusala apa pera ada uai sui. Ia mangai fui, ia lok mah fui, mangai fui dia sui. Aku engar sui ala orang ingu. Aku biaya dia sa amak mai fui. Ah, mai fui aisa amak mai aisa fui fui mau kosong amai, mai fui pengah. Ila ila am kanga bingo eu fui kanga ki amore a kaula fonga o len fai fui kaula fonga e ki am kanga bingo ia fai la ruku fu fui la ma ngai fa fango i pe ngai o ki fi ru po fui se pe fui kaula fonga ka usanga ki o ki fi fi mo pe ka si au pu e me ngi si ya ka ngi si ko e fa ma ngi la
1: ta o ku au ta ngolo fu ngai de pa pe ngai le ye Naliano pingano manga ye foi le ku fo maya ko ino foi ya ai awasi me le kikin e ke ti mal mal maya u le sa wanga ne nga mai le ko ino o le upu me tinga o le sa pe mai le si bae ngo le kala e ana ye e le uni me singa ya me ania ye nya ka lu ma ngai me ania Leo waso la me hoye nga maka mai ka ko ka pila nga ka ur ka lo fonga ma me ya e ye lo kan ko e o le ka u mu me lo ko ma ko ba u pe le o ka la fe nga i le u me singa ma me wa ko i ya po le me singa e a be nga o me ka te lo fa ka i nga le ko nga e o le nga u mu ya me Ai nia afi ai nai le upu me singa ka alunga ma mangisi foi me o wako la o pe pa manga kumai e sa ka mo fa manga koi pe ka te le ke wila ai
0: si e ko ro bien ai si o mai ma ko ka wai pe o le wai se foi ya pe me singa sa ke ringa ma fo fo ka ka nga o le ko nga a ke ke ringa o isi ka Ia, ia mesin aku ima fungo iskak kai lengan ia konga elave umai siang angu uye peyo o apa fungo inga mesin ame umah ia kakong ngasang ia fai yo si paolo mau me pengai ah fal falenga fai boponga madiu ya palai umai mesin cawa mai emo
1: Ya, mak ayah foy yo kaku, wah isamu. Wah, eh, wah pelu fengi, walau suiring wah. Ya, kaku pun foy ya, i. Aku mai eh, wah dekoy kuju le. Ay, kaku pun foy koy ye. Aku mai eh, wah. Kaya mai umma pengai ku, ah, i biar. Ya soy es poigo de extraño. A con wa pues me ya pues no wale wa soy. Ah. Wale ko ah. A pues ambay umma me a con me ta pai me ya gambu. Y a con wa de ro ko ambay. Ah. De ro ambay con ismele. Ay, voy a ser la que huita wa que huita de ese va pe. Ngas kasih ngai la ada wo mai umur ka ku de aku wa aku mai umai ya mei ya ngamu ya aku wa ku mai ku ngui ide ka ku fa moi moi de wo to pai wo wo ni ko sa ke wa le ka ku ya lo we ko ni ni te o ni ne ku ma ha ya ko ni ngai si de ko ni
2: Ni ai. Ko ko ti ti mo ke wi na ko ye wa ai ga ko. Ya ga bu wi. Tu a. Ko fo sa ko ina ya. Ei wa. Ko ka ko wi
0: an mar fa ari manga ku ari le fa pe o ka ko ka ka i se piko ka si. Pa sa. E Paul mei fo ri O que eu ia fazer? O que eu ia fazer sim, o que eu ia fazer? O que eu ia fazer? O que eu ia fazer?
2: Il a un truc, il a un
0: peu à faire.
2: Allez, on est là, Kiki. On est là. On est là. On est merci. Il y a un peu de. Le PP de Koulala et Messina Samoa. Et quel est Messina Samoa? Quand il faut le cacao, il faut le Messina et le PM là et le FU. On a même un peu de swing à Marie et Maya. Il faut le swing au café. On a peu de cacao à Maya et Messina et Moya Salé, peu de cacao à Maloa. Et un peu de cacao à Maya. Ya tinga pe wa ka wa wa mo ye ngai dai me pe ka wa wa ye be mo ye le ke no o me wo ko va ye le ke ni no le
0: uzo uzo ore am ka ngai ye re am ka ngai ke wi lo me o mai sa fa ye fu ko so ma ya sa fa ye ka nga ki ya fa ye ka ro fo nga fa ye fu me o me ai sa mo ko u lu mo me o pe ga sa i ma le am ka nga a sa e o fo ye na le ka ki ya Kamu boleh ikut kuper aku kaki yang baik ini. Orang mana? Orang mana yang aku kalah? Kau salah boleh siapa wari? Kau makan makan kaki kaki. Ada kuris kau baking kaki kaki yang mau orang kuper. Ada yang si dia kurang kau kaki yang siapa wari yang makan bakar ada yang iu faulu lah kau ingat. Tapi kalau kalung aku yang ingat fia orang mau kuper siapa wari?
2: Oleh luar fia lelai pemain lah. Makan makan kewila.
0: Alo le iva fa le iva se meu le papa iva curi fa por iva ya o
2: sea que mi fa pena por un momento cua cua cu le fa fo mai a ca cu ve van a dirbia sa ye fo le calo ma fa pe a mo le no la po le que mi le calo bo ca yo cu ye pim ma com ma sa fa ye le calo ma ngai le fo ya le la u fa ye cu pe le no por que vi le un calo no ya
0: con alumno
2: o foi le pa va culeo kamani kamai pua oi na va cule
0: oi
2: a va cule pua ni dile na pua
0: pua ha pua ha
2: ai ke la pua pua pua lo ma pua ta yo ma a kam foi la pua el pua
0: e ma wa lo pua nga
2: ai ma wa la le ma yo le pua le pua u ai ma le un pua le le ya pua
0: Es el arco calambia, o pocalambia en Arisaca, y eso era oficio de Vacuama. Claro, oficio de Vacuama. Nada, esa Vacuama. Vacuama, ahí o Vacuama, caca. Ah, Fabio,
2: la Vacuama. Kalua, kalua, orang Maya ima emo ini kami
0: Kau sahaja lupa. Ia yang fasi sila soluari maka-maka yang maka-maka umur kau yang pasti kau
2: yang mana mai ia makum ni ia tiar kau lah kata yang luar aku punya kapopo bunga fakir aku pun kau yang kau kau yang soya ay orang mana yang kau yang tengah luar ia ikan mili orang ikan mili yang salah foy mau mai eh kau ini ni oh orang ikan mili yang apa kau ia mai apa tiar mai dia mana upi nama ikan ni upi aku kau
0: Ah, o grau fisio fa guangar kami dia.
2: Deca, o que é que eu vou fazer? Ok, who for king or kangai or kabai king or yeah, I want to follow our papa in there. Kakifa, I don't want to paku or follow our papa, one of a pewakai now, Yalon and Maya. I'm a kaukianga, tiny money on my own, yeah, man.
0: Makuelen al kasi kusang fari fari ngalau siapa kuang?
2: Ada kuyala. Ya, zabu roti bori, bukan lagi apa? Wah,
3: kalau ada, langan aku kalai langan lepa, kuaya ya lekai kai bondago. Muka kau fa umar siapa kafuzuang ayat ngaco.
0: Ele e veio pro João aí caiu, o caiu com uma mão ele que muri.
2: Tá com ela. Sim, olha, não pode voar, vai, muito muri.
3: É que a caminha longa, mas sai lingi mango foi na ele está em el fui mu. O cão não foi a facia, o fanga é o que marca, fica o mu, vai papo, como é papo. Lá ainda é pá, cão, uma vez. Depois que ele mu.
0: Sam, ya, malu saya.
4: Tahu mampu angga. Yang tahu, tak malang mai. Beli dunia ngai hehe. Kalau fokus tunggul malang hehe.
0: Oh, sur. Malu ni malang bangui ya.
4: Iya.
0: Oh, si mampu lo fengam malang.
4: Iya, tahu mampu angga ngawo. Untuk kai kue, wo umur pukar.
0: Sur. Semur fai lima ikulah dengan saya ui. Tahun
4: ni yang aku pergi semalam aku awan.
0: Ya, pergi saya ui kembali.
2: Emang ko ipi ko nguya o ni sinda ye tunga belam ne papena. E ka kene ido aki wano mo nalo mo ma ne aki me ka kine ya.
0: Ma wa ruto ruwa ma. Ya se volvía a lo raíz, ore irenga ave fa pui pui a e vile kulolong kusi kulong kamba kusi kulong kamba sori se wa la kusi a le ofia fia farika con a capisi ko ia ole fengo waru eli on ka o vai vai ole lava vo maros mai a ia kusi mercari panga mai o wo ki faise mai ko nga nga nga kan wo ile ia a il kupere ia ke ia is ko inga ro ko le ro suwa so ro ko fale umba ma suwa ale ai mo se kan ku pe ei ko ku si ro ko inga i ro nga ro nga kari so ro le ro suwa umba le ro ko i alu ra i ko ko ka pisi ga umba pa wa ga se ve ke fai ko fai ya lele you pivot